0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rockstar. Selamat pagi rockstars. Selamat pagi manusia-manusia yang sedang mencari jodoh. Kayaknya terlalu percaya banget ya, jodoh itu katanya di tangan Tuhan. Emang betul sih, jodoh itu emang di tangan Tuhan. Tapi kalau kamu gak ngechat duluan, Tuhan juga bingung mau ngasihnya lewat yang mana. Barengan gue Anton Pradana yang akan menemani kejombloan lo di pagi hari ini sampai dengan jam 9 nanti, cuma di GMHR. Enjoy!

Rock your day with Rockin' Life, everyone can be rockstar. That was coming from Love Lonely Rockstars. Apakah pagi hari ini lo merasa sendirian, merasa kayak gak ada teman di tengah keramaian kota Jakarta, ya kan? Kalau katanya Sandi Sondoro, ya, anak jalan kota metropolitan itu merasa kesepian di saat keramaian. Nah, kalau mungkin lo sedang merasa seperti itu, mungkin lo sedang butuh yang namanya pelukan rockstars. Gue akan bantu peluk dengan diputarkan lagu-lagu enak yang sudah gue persiapkan, yang jadi playlist kita di GMHR pagi hari ini. Buat yang pengen juga lagu favoritnya atau lagu kesayangannya diputarkan juga boleh, silahkan. Gue buka request 0815-1987-676. Sekali lagi ya, 0815-1987-676. Gue mau nyapa-nyapa dulu mungkin buat yang lagi persiapan berangkat, berangkat ke kantornya, atau mungkin sekarang lagi ada yang sudah siap-siap untuk beli sarapan pagi. Apa sarapan pagi hari ini, Rockstars? Nasi uduk, bubur ayam, atau mie ayam? Walaupun menurut gue cukup gak relate untuk pagi hari makan mie ayam, terlalu berat dan kayaknya over kalori aja gitu. Sebagai orang Surabaya yang jarang menjumpai pagi-pagi sarapan mie ayam tuh kayak, ya enak sih, cuman kayak kok agak janggal gitu ya. Tapi yang pasti, Rockstars, pagi hari kita butuh nutrisi yang cukup emang untuk menjalani kehidupan sehari-hari gitu kan. Dalam satu hari kita butuh ya asupan yang cukup, apalagi kalau menghadapi meeting di pagi hari, meeting-meeting genting. Nah, sembari gue temani juga nih, ini adalah beberapa playlist yang akan gue putarkan di satu jam pertama kita.

sudah ada Bruno Mars with Risk It All. Selamat pagi yang mempertaruhkan segalanya, kehidupannya, untuk pekerjaannya atau mungkin pasangannya. Dilanjut lagi sama DJ Snake. Middle Rockstars biasanya sudah habis bekerja keras. Mari kita ketemu di saat setengah sadar, ya kan? Gue juga punya Royals dari Lord Rockstars. Ini adalah lagu yang dulu seingat gue ya dikenalkan sama Noella Auparai. Dia kan adalah juara dari Indonesian Idol musim ke-8 seingat gue ya. Setelah dia menyanyikan itu kayak semua orang banyak banget yang tahu lagunya si Lord Rockstars. Tapi sebelum gue putarkan 3 lagu tadi, akan gue putarkan 1 lagu nih dari Hayley Steinfeld, Starving. Jadi enjoy terus barengan gue Anton Pradana di GMHR sampai dengan jam 9 nanti. You

0: fantastic head start with GMHR. With
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock your day with Rockin' Life, everyone can be rockstar. Kayaknya abis ini kita bisa makan ayam itu dengan lebih puas, rockstars. Kenapa? Karena barusan gue baca nih dari Creative Fox ya, pemerintah ini melalui Kementerian Pertanian habis menetapkan harga acuan baru untuk ayam hidup dan juga telur ayam yang akan mulai berlaku dari tanggal 15 Juli 2026. Jadi harga acuan ayam hidup atau pedaging nih, rockstars, ya, di tingkat peternak ditetapkan minimal Rp19.500 per kilogram. Sementara itu harga acuan buat telur ayam Rp24.000 per kilogram. Nah, kebijakan ini diambil setelah rapat bersama HKTI, Asosiasi Peternakan dan Pelaku Usaha, yang tujuannya adalah untuk menjaga agar peternak ini memperoleh keuntungan yang layak sekaligus memastikan harga di tingkat konsumen itu tetap terkendali sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Rp19.000 per kilo. Perasaan 30 ribuan lebih nih sebelum-sebelumnya kan ya. Tapi yang harus lo pahamin adalah ini di harga peternak ya, bukan dari penjual langsung ke penjual langsung ke konsumen. Jadi emang harganya beda. Apalagi ayam-ayam yang udah sekolah, mahal, gak mungkin 19 ribu. 19 juta uang jajannya per bulan.

Rock Your Day with the Rock in Life, and everyone can be rockstar. Untuk lagu yang satu ini gue sengaja tidak masuk di koda, kayak gak rela aja motongnya. Enak banget nih lagu ya Rockstars. Tapi kalau gue bertanya tentang yang mungkin lo berhubungan dengan mempertaruhkan semuanya bersama dengan pasangan lo, rela gitu kan ya. Apalagi buat yang LDR-an nih, sleep call malam-malam, ngabarin pagi-pagi do video callan, lagi siap-siap gitu kan ya. Tapi kadang juga ngeladenin berantem. Ya namanya pacaran, kadang-kadang berantem. Tapi kalau keseringan itu mungkin jadi hubungan yang tidak sehat. Bener gak sih Rockstars? Atau jangan-jangan sebetulnya lo lagi memang terjebak dalam sebuah hubungan yang toxic relationship, yang lo sendiri juga bingung gimana cara ini keluar dari hubungan yang toxic. Karena ada survei dari Psychology Today yang bilang hampir 60% anak muda umur 20-30an ini pernah mengalami hubungan yang tidak sehat alias toxic relationship. Bentuknya bisa macam-macam, dari pasangan yang terlalu posesif, manipulatif, dan masih banyak lagi. Nah, apakah lo pernah ada di hubungan yang toxic relationship? Boleh diceritakan di sini, kasih tahu hubungannya kayak apa, ya setoxic apa, dan gimana caranya lo keluar dari hubungan ini. Atau mungkin sekarang sedang terjebak, atau mungkin merasa kayak, iya ya, gue toxic nih. Dan lo mungkin ingin juga mencari cara untuk keluar, boleh banget. Boleh banget, silahkan diceritakan ya. Langsung aja di WhatsApp 0815-1987-6876. Mau voice note bisa, mau WhatsApp juga bisa. Nanti kalau ceritanya seru akan gua on air kan nih.

0: day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be rock star. Masih di GMR dan kita masih ngobrolin soal toxic relationship. Apakah lo pernah ada di dalamnya nih, rockstars? Coba ya, punya pacar yang sebenarnya toxic dan bikin hubungan pacaran jadi gak sehat. Hubungan yang gak sehat itu mestinya bikin kita bisa tumbuh, bikin justrunya atau malahan bukan justru nyakitin. Tapi biasanya kita baru sadar kalau hubungan kita itu toksik setelah sudah terlalu dalam. Karena kadang kita terlalu

0: cinta, ya terlalu cinta buat sadar ya kalau kita ada di toxic relationship. Punya pengalaman untuk menjalani toxic relationship rockstars, langsung aja diceritakan di 0815 1987 6876. Sudah gua buka, silakan diceritakan. Mau lewat voice note boleh, WhatsApp text juga bisa.
1: Your morning companion, GMH.

Rock your day with rock in life, everyone can be rockstar. Masih barengan gue Anton Pradana sampai dengan jam 9. Nanti rockstars kita masih ngobrolin ya, yang namanya toxic relationship. Dan sudah ada nih, gue mau pengen menyapa dulu, ada Novita yang sudah masuk. Hai Novita, selamat pagi. Dia bilang GMHR thank you so much dengan lagu-lagunya. Oke, alhamdulillah baru prepare OTW GBK. Oh, jadi masyarakat sehat nih kayaknya ya. Mau request lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan. Bernadia kemarin habis main loh ke Drokin Live loh. Harusnya kamu kesini main-main ketemu sama Bernadia nih. Terus juga salam sehat, semangat selalu, langsung aja katanya mau ikutan topik juga. Boleh, direnteng nih semuanya masih Novita nih. Kalau aku sih yang sedang-sedang aja, untuk sekarang fokus dengan kerjaan, pasangan belum ada, insya Allah mungkin nanti ada saatnya dan di waktu yang tepat. Oke, amin, semoga lu bisa ketemu sama pasangan yang tepat ya. Karena kalau menentukan atau menemukan yang baik itu malah lebih mudah dibandingkan menemukan yang tepat. Belum tentu yang baik itu tepat buat lo, rockstars. Terus juga ada Melisa. Pernah banget dulu pacaran 3 tahun tapi isinya gaslighting terus. Aku selalu dibuat merasa bersalah padahal dia sebenarnya dia yang ngaco, dia selingkuh. Aku tetap bisa diputarbalikkan kayak aku yang salah. Aku waktu itu sampai ke psikiater karena kasihan banget. Karena aku sempat gak bisa bedain lagi, ini sebenarnya aku yang salah atau dia. Untungnya sekarang udah gak sama dia lagi. Aduh, jangan sama orang manipulatif, jauh-jauh ya. Ada Calvin, gue pernah punya pasangan yang lebih yang posesifnya gak ketolongan. Tiap hari harus laporan di mana sama siapa, malah jam istirahat kantor aja mesti fit call. Capek jujur. Awal-awal pacaran sih seneng ya kalau diperhatiin. Lama-lama kok kayak gak ada ruang buat sendiri. Apa-apa serba dicek. Gue sadar waktu teman-teman gue mulai jauh karena katanya gue sekarang gak asik, kebanyakan aturan. Noh, mohon maaf nih, Anda kan bukan pejabat ya. Pejabat lagi. Ada Winda. Waktu itu sempat LDR dan toksik banget. Tiap kali aku keluar sama temen, dia curiga dan marah-marah. Tiap jalan disuruh fit call buat lihat aku pergi sama siapa. Sampai kadang aku mesti bohong. Aku bilang aku tidur cepet tapi sebenarnya lagi jalan sama teman-teman. Tapi akhirnya aku sadar kalau sampai mesti bohong buat jaga hubungan, berarti hubungannya udah gak sehat. Setuju, udah gak perlu pakai bohong-bohong. Take it or leave it aja, rockstars. Ah, kalau misalnya emang sudah siap ya, kayaknya meresikon segala sesuatu itu jauh lebih baik dibandingkan lo kayak takut dia menghadapi resiko tapi malah akhirnya jadi lebih buruk gitu. Jadi apakah lo pernah juga ada di kondisi seperti itu, toxic relationship? Kayak apa ceritanya, boleh dikasih tahu ya rockstars di 081519876876. Jadi ragu sama nomor telepon kantor sendiri nih. Dan selanjutnya akan gue putarkan lagu dari Justin Bieber with What Do You Mean. Enjoy terus.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. With
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

Rock your way with rock in life with everyone can be rockstar. Masih di GMAR dan gue masih menunggu cerita-cerita di WhatsApp 0815198786876 tentang toxic relationship yang pernah dialamin rockstars. Ini sudah ada Nana ya, pernah punya pacar yang suka ngebandingin aku sama mantannya. Kerjaanku lah, sampai selera baju, musik dibanding-bandingin. Aku sampai ke psikolog, soalnya akhirnya setelah 3 bulan aku akhirnya bisa putus dari dia. Kalau hubungan bikin kamu gak kenal diri sendiri, itu katanya bukan cinta tapi itu udah kontrol. Bener, buat apa? Gak sepenting itu dia untuk kamu. Kamu bisa hidup tanpa dia. Ya, kamu gak bisa hidup tanpa udara dan juga oksigen, guys. Ada dia, pernah pacaran yang tiap berantem pasti ujungnya minta putus. Terus balik lagi, capek banget, udah kayak siklus toksik. Tiap bulan pasti ada minta putus, pernah gue iyain beneran, terus nangis gak karuan. Bikin diliatin sama orang, dikira gue nyakitin dia, ya udah. Jadinya dijalanin aja, sampai nyari momen yang tepat untuk melepas dia. Bener, karena di saat berantem terus akhirnya mintanya putus, jawabannya putus, itu bisa menjadi sebuah solusi untuk, atau mungkin menjadikan sebuah alasan untuk melakukan sebuah kecurangan, Dio. Itu sudah sering dialamin, ya kan? Ada Fikri, gue pernah pacaran sama orang, kalau berantem atau gue minta waktu sendiri, dia selalu ngancem bakal nyakitin diri sendiri. Awalnya gue kasihan dan ngerasa bersalah, jadi selalu balik lagi. Tapi lama-lama gue sadar itu bentuk manipulasi, capek banget hidup gak tenang. Takut dia kenapa-kenapa, tapi gue bilang enggak. Dan gue jadinya sadar kalau seorang beneran sayang, dia gak akan nyakitin dirinya sendiri buat menahan kita. Setuju? Nyayangin diri sendirinya aja gak bisa, apalagi nyayangin lu, ya kan rockstars? Ya itulah ya, hubungan yang gak sehat itu emang berarti harus, bukan berarti kita menutup hubungan yang sempurna, tapi pastinya harus saling menghargai dan bisa bikin lo itu jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Kalau lo pernah berhasil keluar dari toxic relationship, itu bukan kelemahan, itu bukti kalau lo kuat. Jadi buat diri lo sendiri, ya sayangi diri lo sendiri secara ugal-ugalan, jangan lupa. Thank you yang udah ngobrol-ngobrol hari ini. Kita ketemu lagi di hari lainnya dengan topik-topik yang menarik juga pastinya.

With the Rock, live with everyone, can be rockstar. Selamat pagi wahai wanita-wanita cantik yang selalu dan cantik pakai baju menarik. Gak lupa juga untuk mengajak dirinya sendiri untuk healing, punya waktu untuk me time, foto selfie dengan senyuman terbaik, gak perlu pakai filter, ya kan? Jatuh cintalah sama diri lo sendiri sebanyak-banyaknya, rockstars. Karena lo tuh emang layak untuk dicintai secara ugal-ugalan, khususnya sama diri lo sendiri. Gak perlu cari orang lain untuk mencintai diri lo sendiri. Karena di saat melihat diri lo dicintai dengan baik oleh diri lo sendiri, orang juga bisa melihat bahwa diri lo semenarik itu. Ya kan? Kita lanjut lagi barengan Anton Pradana di GMR The Rockin' Live dengan lagu-lagu enaknya. Enjoy!

0: GMHR will continue right after this.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
1: Rockin' Style.
2: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Hey. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sports.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

0: It's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rockin' with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Yes, welcome to Soundtracks. Dewi Hanafi sudah hadir untuk menemani lo sampai tepat jam 1 siang, di mana kita akan ngobrolin semua hal tentang film, TV series, and everything in between. And yes, of course, this is the place where you can enjoy your favorite movie soundtracks and your favorite TV series theme songs, ya. Puas-puasin selama 2 jam ke depan dengerin di sini soundtrack-soundtrack pilihannya. Okay? Gimana kabarnya hari ini, Rockstars? Memasuki minggu ke-2 bulan Zuli. Sudah semakin gerah dengan cuaca yang belakangan memang lagi panas banget. Kayaknya memang di seluruh dunia juga kemarin-kemarin lagi mengalami heat wave, ya kan? So I hope you stay vigilant about that. Jangan sampai kebawa emosi, karena gue ngerasa kadang-kadang kalau udah cuaca panas emang bawaannya kan pengen marah ya, kesel gitu. Jadi bersabar-sabarlah, Rockstars. Di awal bulan Juli ini gue juga kembali ingin mengenang sosok salah satu penulis perempuan yang gue juga suka sekali karya-karyanya. Tapi sayang sekali kita harus kehilangan beliau di awal bulan Juni kemarin, yaitu Marjan Satrapi. Ya, sosok perempuan yang dikenal sebagai penulis dan juga sutradara asal Iran ini, dia sebenarnya adalah French Iranian ya, penulis graphic novel, penulis buku, dan juga sutradara film yang punya gaya bercerita sangat khas. Dia meninggal di tanggal 4 Juni kemarin di umurnya yang ke-56. Jadi memang sebenarnya masih muda banget hitungannya. Sedih banget kehilangan satu sosok yang berpengaruh dalam kehidupan gue saat tumbuh besar membaca salah satu karyanya yang nanti juga akan kita bahas di Classic Cult, yaitu Persepolis. Ya. Dimana karya-karyanya Marjan Satrapi ini memang sering mengangkat tema identitas, kebebasan, tentang isu perempuan, sampai pengalaman hidupnya dia di tengah konflik yang terjadi. Nah, kalau lo selama ini mengenal Marjan Satrapi baru melalui komik-komiknya aja, saatnya menonton film-filmnya juga nih. Karena lewat film-film arahan dia sebagai sutradara, Marjan Satrapi berhasil menyampaikan isu-isu berat dengan cara yang menyentuh sisi emosi lo, tetap emosional, tapi juga tetap mudah dinikmati. Ya, makanya gak boleh kelewatan nanti kita ngebahas film Persepolis, ya kan, menjadi karya penyutradaraan yang juga paling melekat dengan nama Marjan Satrapi, karena film ini diadaptasi dari grafis novel buatannya sendiri, mengangkat juga hitungannya biografi hidupnya saat lagi revolusi di Iran, ya kan, itu nanti akan kita bahas di Classic Cult. Tapi juga tentunya ada film-film garapan Marjan Satrapi lain yang lahir dari pengalaman pribadi maupun kisah manusia yang dekat dengan sehari-hari, di mana kita sebagai penonton itu akan diajak melihat dunia dari

kesehatan batin. Maybe that's why film-filmnya Marjan Satrapi tuh memang rasanya kalau menurut gue tuh jujur banget, very very honest, dan bikin kita sangat bisa merasa relate, ya. Ada apa aja filmnya selain Persepolis? Ada 4 film yang nanti akan kita bahas karya sutradara Marjan Satrapi. Semuanya akan kita ungkap di What's Hot. Jadi jangan kemana-mana. You better stay tight and stick around right here only on Soundtrack. Sambil menikmati soundtrack pertama dari film The Wedding Ringer. Dari lagu yang juga sangat hit sekali ya. This one is Black Eyed Peas with I Got a Feeling. Enjoy this one.

0: Market Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. This one is Dakota Fanning, Cherry Bomb. Ya. Yeah. Menjadi soundtrack dari film yang dia bintangi juga barengan sama Kristen Stewart, ya kan? The Runaways. Tapi jangan kemana-mana dulu, Rockstars, karena kita baru mulai soundtracksnya. Selamat datang untuk yang baru gabung, dengerin via streaming juga dari therockinlife.com. Welcome, welcome, welcome. Langsung saja kita masuk ke What's Hot minggu ini.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: What's Hot yang kali ini sebenarnya bukan sesuatu yang bikin berbahagia, karena justru kita baru kehilangan sosok perempuan yang buat gue cukup penting di dunia literasi dan juga perfilman, yaitu Marjan Satrapi, ya. A French Iranian comic book author, film director juga. Tapi kali ini karena kita lagi di Soundtracks, jadinya gue pengen mengajak lo untuk mengenang kembali sosok Marjan Satrapi melalui karya-karya film yang dia sutradarai. Oke, okay? Langsung kita mulai dengan film pertama berjudul Chicken with Plums. Di mana di sini Satrapi berduet sutradaranya, ya, dengan Vincent Paronot yang diadaptasi dari novel grafis again karyanya Marjan Satrapi sendiri, Chicken with Plums. Ini menjadi sebuah film drama komedi yang mengangkat kisah tentang kehilangan, tentang cinta, dan juga bagaimana seseorang mencari makna hidup ketika harapan mulai memudar. Kisahnya sendiri mengikuti Nasser Ali Khan, seorang maestro pemain tar atau kecapi tradisional asal Iran yang memang dikenal karena bakat bermusiknya yang luar biasa sekali. Tapi setelah alat musik kesayangannya itu rusak dan luka lama di hatinya tuh kembali menghantui, si Nasser nih memilih untuk mengurung diri di tempat tidur dan memutuskan untuk udah deh gue menunggu ajal datang aja dalam 8 hari ke depan. Kayak udah gak punya semangat hidup sama sekali. Nah, selama 8 hari itulah penonton diajak menyelami berbagai kenangan, mimpinya dia, hingga penyesalan yang membentuk perjalanan hidupnya Nasser. Perlahan terungkap juga bahwa keputusan ekstrimnya itu bukan cuma karena dia kehilangan alat musik kecintaannya aja, tapi juga karena cinta dan masa lalu yang terus membayangi hidupnya dia. Nah, menariknya nih, Chicken with Plums yang merupakan adaptasi dari novel grafis pemenang penghargaan, dan kemudian dia sutradarai sendiri bersama Vincent Paronot, di mana dalam filmnya ini jadi ada perpaduan antara drama live action dengan sentuhan visual yang bikin kita tetap ngerasa seperti lagi ngelihat graphic novel gitu kan. Dan setiap adegannya tuh ada nuansa puitis dan juga penuh imajinasi. Jadi kalau lo penasaran seperti apa karyanya Marjan Satrapi yang difilmkan, salah satunya lo bisa lihat ini, Chicken with Plums.
2: C'était l'automne 1958. J'étais de passage à Téhéran. J'y rencontrais un certain Nasser Ali, dont je vais vous raconter l'histoire.
3: Je me rappelle la première fois où je vous ai entendu jouer. Je me suis dit que je n'avais jamais rien entendu d'aussi beau de tout. Je ne vous la vends pas, je vous la donne.
4: Pas maintenant. Désormais, tu es un grand musicien.
5: Demain, je pars pour Rost.
6: Qui va le garder, lui?
5: Tu le savais en m'épousant que j'étais un artiste.
6: Un artiste? La belle affaire.
5: Je te pardonnerai jamais.
7: Nasser Ali, ce fut le début d'un long voyage de 20 années aux quatre coins du monde,

Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @jkt_skyfunrun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026. Running in

0: Soundtrack.
1: Rock with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. That was the Temper Trap, Sweet Disposition, yang juga menjadi soundtrack film 500 Days of Summer dari satu band vokalis asal Indonesia, Dogi Mandagi ya, yang ini penampilan live-nya. The whole band, The Temper Trap, selalu sama review dari orang-orang itu benar-benar bagus banget, kayak lo mendengarkan albumnya. Ya kan, jadi kangen nonton Temper Trap lagi ya, Rockstars. Tapi untuk yang kangen sama karya-karyanya Marjan Satrapi, you've come to the right place. Karena di What's Hot minggu ini gue lagi mengajak lo untuk kembali mengenang sosok Marjan Satrapi melalui karya-karya film yang dia sutradarai. Kalau selama ini kita juga banyak membaca karya bukunya dia yang di apa hasilnya adalah bentuknya komik, graphic novel. Nah sekarang lo bisa menikmati juga karya-karya filmnya. Ada film The Gang of the Jotas yang keluar di tahun 2012. Ini menjadi salah satu karya unik dari Marjan Satrapi karena film ini bergenre comedy crime, dan Marjan Satrapi berhasil menghadirkan kisah kriminal yang dibungkus dengan humor absurd. Berawal ceritanya dari sebuah koper yang tertukar dan justru mengubah kehidupan banyak orang sekaligus. Jadi selain menjadi sutradara, di sini dia juga ikut membintangi filmnya barengan sama Matias Ripa dan juga Maria de Medeiros. Gitu ya. Kisahnya ada dua sahabat bernama Nils dan Didier. Didier yang datang ke Spanyol untuk mengikuti turnamen bulu tangkis. Tapi perjalanan mereka ini berubah total setelah ketemu sama seorang wanita misterius yang sedang kabur dari kejaran geng kriminal gara-gara sebuah koper yang tertukar di bandara. Nah, dari sinilah kekacauan mulai terjadi, di mana Nils dan Didier yang awalnya cuma atlet dadakan malah ikut terseret ke dalam aksi kejar-kejaran dengan para pembunuh bayaran yang memburu wanita tersebut. Dan semakin jauh mereka melangkah, ini semakin sulit ngebedain siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Dan setiap keputusan itu kok bisa-bisanya justru membawa mereka ke situasi yang semakin konyol dan juga berbahaya ya. Jadi ini seru banget filmnya, karena Marjan Satrapi juga nulis sendiri ceritanya, ikut tampil sebagai salah satu pemeran utama. Durasinya juga gak panjang, hanya sekitar 75 menit. Dan ini memang menjadi proyek penyutradaraan solo pertamanya setelah sebelumnya dia sukses lewat film yang nanti akan kita bahas di Classic Cult, dan juga film yang tadi pertama sudah kita bahas, yaitu Chicken with Plums, yang digarap bersama Vincent Paranaut juga Rockstars. Oke, langsung aja kita puterin trailernya, walaupun mungkin kita gak semuanya mengerti bahasanya, tapi mudah-mudahan bisa mendapatkan nuansa keseruan atau komedi dari film ini itu seperti apa ya. Ini dia The Gang of the Jotas.

siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.

0: Barking Live, your number one lifestyle and entertainment media. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. That was Snow Patrol, Signal Fire, yang juga menjadi soundtrack film Spider-Man 3. Tapi sekarang kita balik lagi dulu yuk ke What's Hot, mumpung lagi ngebahas film-film karyanya Marjan Satrapi, yang gue juga masih sedih banget kehilangan sosok perempuan yang satu ini ya. Tapi untung dia banyak sekali berkarya, jadi kita bisa masih bisa ibaratnya bukan hanya mengenang aja ya, tapi juga melanjutkan nilai-nilai yang mungkin dia bawa, yang mungkin sesuai juga sama apa yang lo percaya gitu, rockstars, melalui karya-karya graphic novelnya dan juga beberapa film-film media. Nah sekarang film ketiga nih, ada film dari tahun 2014 berjudul The Voices, yang dibintangi sama Ryan Reynolds, Anna Kendrick, dan juga Gemma Arterton. Iya. Ini adalah film horor komedi yang menggabungkan antara black comedy dan juga psychological horror dalam satu cerita yang benar-benar nyeleneh banget. Konsepnya ini sederhana tapi juga unik. Gimana kalau suara-suara di kepala seseorang ternyata jadi pusat dari teror yang dia alami sendiri. Jadi kita akan mengikuti kisahnya Jerry, seorang pekerja di pabrik bak mandi yang kelihatannya tuh ramah dan pendiam. Tapi ternyata si Jerry ini mengidap skizofrenia dan memilih berhenti untuk mengkonsumsi obat-obatannya. Nah sejak saat itulah dia mulai berbincang dengan anjing peliharaannya bernama Bosco, yang selalu ngajakin dia untuk berbuat baik, serta Mr. Whiskers, yaitu si kucing yang justru terus mendorong sisi gelap dalam dirinya. Jadi ibaratnya angel and devil dari diri seseorang itu, dari dirinya si Jerry, diwakili sama anjing dan juga kucing ya. Nah semakin lama nih si Jerry juga jadi semakin sulit membedakan kan mana kenyataan dan mana delusi yang diciptakan pikirannya sendiri. Percakapan dengan kedua hewan peliharaannya itu juga lumayan menyeret dia ke berbagai keputusan yang mengerikan, membuat hidupnya itu jadi berubah semakin drastis. Nah dari sinilah film ini menghadirkan horor yang lebih banyak bermain di sisi psikologis dibandingkan sekedar jump scare. Nah Ryan Reynolds ini juga mengisi sendiri suara Jerry, Bosco, dan juga Mr. Whiskers, sehingga percakapan mereka juga natural banget jadinya. Dan Marjan Satrapi pun sengaja menggunakan perubahan warna visual untuk bisa ngasih lihat kita perbedaan dunia yang dilihat Jerry dengan realita yang sebenarnya gitu. Jadi ini satu film yang menurut gue menarik sekali untuk ditonton ya, siap-siap deh lo dibikin ketawa sekaligus ngerasa gak nyaman di satu waktu yang bersamaan. Oke, okay? Langsung aja kita dengerin trailernya. Ini dia The Voices in Your Head.
1: Hey, Jim, give me a break.
2: Oh, okay, I'll tone it down a little bit.
3: You have the greatest hair, Tom. In the back.
4: How are you doing, Jerry?
3: They like me at work.
5: Do you want to get a drink?
3: There's a girl. I like her.
5: Are you good with cats?
3: No, the real question is, are cats good with me? Because they pretty much own us.
5: Oh my God, yeah.
3: Sometimes I talk to my pets. And they sometimes talk to me, sometimes.
5: I get that.
6: You're out your league.
7: Shush.
8: Yeah, shut up, cat.
4: Do you ever hear voices?
3: Not really.
4: Jerry.
9: Hey, Fiona.
6: In her eyes, you're a ridiculous peasant. Kill her, and you'll discover what it feels like to be truly alive.
9: Don't run!
3: Mr. Whiskers, he makes me do bad things.
4: You totally stopped taking the pills, didn't you?
6: Totally.
4: Look what you did to me.
3: I'm so sorry.
6: Jerry, you're a serial killer.
8: No, he isn't.
5: You seem a million miles away.
3: I got a lot going on right now.
8: Pretty bad situation, buddy.
6: Me out of that. She makes me want to scream.
10: Mr. Whiskers, Dr. Warren, Fiona, cut it out!
6: Pretty complicated inside the human mind, huh?
3: Oh, the best night of my whole life.
4: What a fab cracking day to come back.
5: You're so mysterious. It's cool.
8: You remember last week when you said there is an invisible line that separates good from evil, and you thought you'd crossed it, and I said, no, no, no, you're a good boy?
3: Yeah, I remember. So what?
8: I've changed my opinion.
11: This is TRL.
12: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Sandra.
1: Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks, and that was Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor, yang juga menjadi soundtrack film Saltburn. Aku berapa kali nonton Saltburn ya, demi ngeliatin pria-pria kece tersebut. Oke, okay, welcome back to What's Hot. Kita masih mengenang kembali sosoknya Marjan Satrapi melalui karya-karya film yang dia sutradarai. Nah, terakhir nih ada satu film yang keluar di tahun 2019 ya, dibintangi sama Rosamund Pike, Sam Riley, dan juga Anya Taylor-Joy. Yes, deretan cast yang luar biasa. Ini film berjudul Radioactive, sebuah biografi drama yang mengangkat kisah luar biasa ilmuwan legendaris Marie Curie. Ingat? Dan ini adalah diangkat melalui perpaduan drama personal dan juga sejarah sains, di mana film Radioactive itu ngasih lihat bagaimana satu perempuan mampu mengubah dunia sekaligus mengubah hidup penemunya. Nah, Marie Curie, seorang fisikawan dan juga ahli kimia berbakat asal Polandia, berjuang menembus dunia sains yang saat itu adalah a male dominated world ya, benar-benar didominasi sama laki-laki semua. Nah, bersama sang suami Pierre Curie, dia nih berhasil menemukan unsur polonium dan juga radium. Apakah ingat apa namanya formula kimianya tuh? Nama kimianya polonium dan radium. Dan ini menjadi pencapaian yang membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga dunia medis. Di balik penemuan revolusioner tersebut, Marie Curie harus menghadapi berbagai tantangan, tentunya mulai dari diskriminasi, tekanan publik, sampai konsekuensi besar dari penelitian itu sendiri. Dan semakin besar pengakuan yang dia terima, semakin besar pula pengorbanan yang harus dihadapi, baik dari sisi karir maupun kehidupan pribadinya. Jadi kalau selama ini lo mendengar nama Marie Curie hanya dari pelajaran sejarah aja gitu ya, sekilas, selintas, tapi tidak kebayang seperti apa struggle dan perjuangannya, mungkin film ini bisa cukup menggambarkan kehidupannya Marie Curie tersebut. Gitu. Nah, ini juga memang diadaptasi dari novel grafis berjudul Radioactive, Marie and Pierre Curie, A Tale of Love and Fallout, karyanya Lauren Radness. Dimana dari Marjan Satrapi sendiri sebagai sutradara, dia menggunakan montage visual yang ngasih lihat dampak penemuan radioaktivitas di masa depan. Mulai dari kemajuan pengobatan sampai kehancuran akibat senjata nuklir. Dan bahkan nih Rosamund Pike yang berperan sebagai Marie Curie itu juga melakukan riset mendalam tentang kehidupan Marie Curie sendiri supaya penampilannya terasa semakin otentik. Gitu ya. Jadi kalau lo penasaran dengan sisi manusia di balik sosok peraih Nobel legendaris ini dan juga ingin melihat another directorial movies karyanya Marjan Satrapi, langsung tontonlah Marie Curie. Kita dengerin dulu trailernya. Ini dia Radioactive.
2: I want to tell you about radium.
3: A most peculiar and remarkable element because it does not behave as it should.
4: Science is changing. And the very people who are running science are the people who believe the world is flat. And I'm going to prove them wrong.
5: You're Maria Sklodowska.
6: I'm Pierre Curie. Your science is brilliant.
3: You're proposing a partnership.
6: That's exactly what I'm doing. You're just extraordinary.
3: There is another element that's skewing the results.
6: You think you found an undiscovered element?
3: You have fundamentally misunderstood the atom.
6: Our work's been nominated for the Nobel Prize for our discovery of radioactivity. And the commendation only mentions my name.
3: I'm just the wife, isn't that right?
6: What have I ever treated you like?
3: I am the wife of Pierre Curie. I want to protest in the strongest possible terms. It is a distinct lack of respect.
7: They don't like you here.
3: When have other people's opinions ever affected anything I've done?
6: You did the extraordinary. You changed the world.
3: There are those that say that radium is making them sick.
8: You've invented a poison!
3: But things that make us weak are the things that make us strong. My science could cure cancer. This is my light. And I will win it.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Rock your day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 PM. That was One Republic, I Ain't Worried, yang juga menjadi soundtrack film Top Gun Maverick, ya. Yeah. Masih bisa dinikmati sampai tepat jam 1 siang soundtrack-soundtrack dari film favorit lo maupun theme song dari TV series kesukaan lo juga, ya. Memasuki jam kedua, tentunya gue masih punya banyak rekomendasi tontonan yang bisa lo nikmati sambil santai nanti di stream and chill maupun tontonan lama di Classical. Tapi sekarang kita cari tahu dulu yuk, ada berita terbaru apa dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks. Movie Buzz.
0: Satu berita pertama dari Movie Buzz yang bikin gue juga penasaran banget adalah soal serial analog horror yang viral, yaitu The Mandela Catalog, yang kabarnya resmi bakal diadaptasi menjadi film layar lebar. Di mana proyek ini sudah dimenangkan oleh Amazon MGM Studios, United Artists, dan juga Amblin Entertainment miliknya Steven Spielberg, setelah bersaing dengan 11 studio lain. Dan katanya film ini akan disutradarai langsung oleh kreatornya, yaitu Alex Kister, yang juga ikut menulis naskah bersama Taylor Clifton. Dan Steven Spielberg akan ikut terlibat sebagai produser bersama Holly Berryo. The Mandela Catalog sendiri pertama kali itu tayang di YouTube tahun 2021. Dan memang langsung jadi salah satu serial analog horror paling populer di internet, ya. Ceritanya itu tentang makhluk bernama Alternates yang bisa meniru identitas manusia dan meneror korbannya secara psikologis. Viral berkat video-video reaction dan juga teori dari para penggemar yang ngikutin serial ini di YouTube. Jadi kalau lo belum pernah nonton, sambil kita menunggu nih ya beneran adaptasi ke layar lebarnya, coba lo cari-cari dulu deh tuh di internet, ya, di YouTube The Mandela Catalog, oke? Berita kedua di Movie Buzz minggu ini datang dari penulis novel Children of Blood and Bone, yaitu Tommy Adeyemi, yang resmi menjaga jarak dari adaptasi film garapan Paramount. Walaupun ikut menulis naskah dan menjadi produser eksekutif, dia mengaku nggak akan menonton maupun mempromosikan film tersebut karena mengalami masalah di balik layar yang membuat dia sakit hati gitu, ya. Nah, kontroversi ini juga muncul karena hubungan Tommy Adeyemi dengan pemeran Putri Amari, yaitu Amanda Stenberg, di mana Tommy bahkan membagikan screenshot percakapan yang menunjukkan dia meminta si Amanda ini untuk nggak lagi menghubungi atau menyebut-nyebut namanya di depan publik. So much drama, ya. Tapi di tengah drama tersebut, dari Tommy tetap mempersilakan para penggemar untuk bisa menikmati filmnya kalau emang pengen nonton. Jadi nggak dipromosin, tapi kalau lo pengen nonton ya udah silakan gitu, ya. Tapi memang dia berharap ada dukungan lebih besar yang diberikan kepada novel trilogi karyanya yang memang menjadi sumber cerita asli. Gimana nih? Apa kalau akan stick to the novel of Children of Blood and Bone atau tetap penasaran akan nonton filmnya? Kalau kata Tommy Adeyemi, keputusannya dikembalikan kepada kalian, ya. Berita terakhir di Movie Buzz minggu ini, setelah hampir 30 tahun dinantikan, proyek Heat 2 akhirnya resmi bergerak ke tahap produksi dengan syuting yang dijadwalkan mulai bulan November tahun ini. Dimana film ini kembali digarap langsung oleh Michael Mann yang juga menyutradarai film pertamanya. Dan Leonardo DiCaprio beserta Christian Bale diproyeksikan akan menjadi dua bintang utama. Wah, aktor-aktor kawakan dikumpulin jadi satu, ya. DiCaprio kabarnya akan memerankan Chris Shehurlis yang dulu dimainkan oleh Val Kilmer. Sementara Christian Bale akan mengambil peran Vincent Hanna yang sebelumnya diperankan oleh Al Pacino. Legend representing another legend, ya gak sih? Nah, Heat 2 ini katanya sih akan menjadi prequel sekaligus sequel yang memperluas cerita sebelum dan sesudah film Heat di tahun 95. Nah, selain DiCaprio dan juga Christian Bale, Adam Driver serta Stephen Graham itu juga dikabarkan lagi dalam tahap pembicaraan untuk bisa bergabung ke jajaran pemain. Tahap pembicaraan di sini maksudnya lagi negosiasi harga kali, ya.
1: Playing your best hits. TRL. Where everyone can be a rockstar.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Yes, masih barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Baru saja lo mendengarkan lagu dari BTS with Dynamite yang juga menjadi soundtrack film Despicable Me 4. Lagu yang pas dan menyenangkan ya untuk film Despicable Me. Tapi setelah tadi kita udah tahu berita-berita baru dari industri perfilman, sekarang saatnya kita mundur ke belakang mencari koleksi-koleksi film lama yang masih pantas untuk dinikmati saat ini dari classic cult ya. Kalau dari tadi di WhatsApp kita sudah ngomongin karya-karyanya Marjan Satrapi, of course film yang satu ini nggak boleh ketinggalan, yaitu Persepolis yang keluar di tahun 2007, di mana film animasi ini juga diangkat atau diadaptasi dari graphic novel karyanya Satrapi ya kan. Dan di animasinya akhirnya juga bukan cuma menyajikan cerita coming of age, tapi juga kita diajak melihat kehidupan di tengah gejolak revolusi Iran lewat sudut pandang seorang gadis muda. Ini adalah sebuah film animasi biografi jatuhnya ya, kolaborasi antara Marjan Satrapi bersama Vincent Paranaut yang mengangkat kisah nyata kehidupan sang sutradara saat tumbuh besar di tengah revolusi Islam di Iran. Animasi hitam putih sederhana filmnya karena benar-benar sesuai banget sama graphic novelnya ya. Jadi gue sih sangat menikmati banget film ini karena gue suka sekali graphic novelnya, gue suka sekali bukunya. Jadi begitu filmnya keluar di tahun 2007, kayak wah ini benar-benar kayak dari halaman buku itu menjadi animasi bergerak di layar lebar gitu ya rasanya. Nah, film ini berhasil menyampaikan cerita tentang kehilangan kebebasan, identitas, dan juga keberanian menghadapi perubahan besar dalam hidup. Jadi benar-benar mengangkat ceritanya Marjan saat dia masih muda gitu ya, yang tumbuh di keluarga yang hitungannya tuh open-minded, very open-minded. Are you open-minded? Pokoknya keluarganya dia tuh berpikiran terbuka sekali lah di Iran. Nah, saat revolusi Islam di tahun 1979 pecah, kehidupan yang sebelumnya normal ini perlahan berubah karena aturan sosial yang semakin ketat dan juga perang yang terus berlangsung. Di tengah kondisi itulah Marjan berusaha mencari jati dirinya tanpa kehilangan nilai-nilai yang dia yakini. Tapi konflik terbesar dalam film ini sebenarnya bukan hanya soal perang ataupun politik, tapi dari Marjan Satrapi sendiri harus menghadapi tekanan dari lingkungan sekitarnya dia, perbedaan budaya saat tinggal di luar negeri, sampai pergulatan batin untuk bisa menentukan tempat yang benar-benar bisa dia sebut sebagai rumah, a place you can call home. Nah, semua ini menurut gue disajikan dengan sangat apik gitu ya, tanpa menghilangkan sisi emosional dan humor yang membuat ceritanya itu sangat-sangat manusiawi gitu. Jadi ini menurut gue juga kenapa penting sekali pada saat filmnya diadaptasi itu tetap mengambil nuansa hitam putih visualnya, supaya penonton tuh lebih bisa fokus sama emosi dan juga cerita. Dan ya itu tadi, mempertahankan nuansa ilustrasi dari komiknya sendiri, dari graphic novelnya sendiri gitu ya. Film ini berhasil meraih Jury Prize di Festival Film Cannes 2007 dan juga masuk nominasi Academy Awards untuk kategori Best Animated Feature. And that's why this is our classic cult for this week from the year 2007. This is Persepolis.
2: I live down the block.
3: In the middle of a revolution.
4: Down with the shock.
5: Margie, go to bed now.
3: Down. Marjan is growing up.
6: Stevie Wonder.
7: Julio Iglesias.
8: Nail polish, lipstick.
3: Iron Maiden. And about to embark.
9: What's with the punk shoes, huh?
10: What's this on the back of your jacket?
3: On an amazing journey of discovery.
11: Right, you better get going.
12: No more crying. Europe is waiting.
13: You lived through a revolution and a war?
14: Well, yeah.
13: Wow.
15: So it's true what people say. Iranians have no manners whatsoever.
16: She told him she was French.
3: Now, in a strange new world, as her country changes forever, so will she. From Marjane Satrapi's best-selling graphic novels...
2: Marjane Toko, I love you!
3: ...comes the story of a lifetime.
2: In life, everyone always has a choice.
3: About finding the strength...
6: Never forget who you are.
3: ...and the courage to be true to yourself.
10: I've worked 20 years for this country.
14: The Birth of Venus is one of his most important works...
17: What you call immodest.
18: Well, then stop staring at my butt!
19: Dare me to take my veil off?
20: You would

0: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
1: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
0: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
1: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
0: Belanja jadi makin untung ya.
1: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.

0: your next dreams only on Stream and Chill.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Yes, that was Bastille with Pompeii, yang juga menjadi soundtrack film A Million Little Things. And I've got a million different recommendation untuk hiburan-hiburan yang bisa lo nikmati sambil santai dimanapun kapanpun dari platform streaming services favorit lo. Welcome to Stream and Chill. Kita langsung buka dari Netflix. Udah ada 4 rekomendasi tontonan yang pengen gue berikan untuk lo minggu ini. Yang pertama adalah sebuah docu-series berjudul Worst Neighbor Ever. Ini sudah tayang ya di Netflix. Dokumentari garapan Cynthia Childs yang mengangkat kisah nyata tentang konflik antar tetangga yang berubah menjadi kasus kriminal mengerikan dan membuktikan kalau kadang ancaman terbesar itu datangnya justru dari rumah sebelah. Males banget ya. Memang di setiap episodenya ini kita akan mengikuti keluarga ataupun individu biasa yang awalnya of course cuma pengen hidup tenang di lingkungan perumahan yang mereka pilih. Tapi ternyata ntar tiba-tiba ada perselisihan kecil yang perlahan bisa berubah menjadi aksi teror, penipuan, penguntitan, distalking, bahkan pembunuhan yang benar-benar terjadi. Dan ini semua berdasarkan kisah nyata, jadi semakin ngeri gitu nontonnya Rockstars. Dengan berbagai bukti dan kesaksian para korban maupun orang-orang terdekat mereka, ini disajikan dalam docu-series Worst Neighbor Ever, yang juga memang merupakan bagian dari semesta docu-series documentary crime Worst Ever ya. Kalau lo udah pernah ngikutin, sebelumnya mereka sempat ngeluarin Worst Roommate Ever dan juga Worst Ex Ever. Gila. Jadi emang jangan-jangan nih sebenarnya dalam kehidupan kita banyak orang-orang yang ternyata buruk untuk kita ya, dari segala lini, bisa dari mantan pacar, dari apa roommate gitu kan, sampai dari tetangga yang mungkin sebenarnya lo nggak terlalu sering berinteraksi. Tapi kalau kita ngeliat docu-series ini, aduh, langsung mawas diri rasanya ya. Mudah-mudahan sih gak banyak dalam kehidupan nyata kita ketemu sama orang-orang kayak gini ya. Nikmati aja dari tontonannya, oke? Berikutnya, serial yang juga pengen gue rekomendasikan untuk lo adalah sebuah drama series berjudul Summer 36, garapan sutradara Fred Garson, yang akan membawa kita kembali ke French Riviera di tahun 1936, musim panas tahun 1936. Kita semua belum lahir, gak tahu French Riviera kayak apa, musim panasnya seperti apa. Nah, bisa didapatkan nuansa dan ambience-nya dari serial drama yang satu ini ya, dimana bukan hanya drama aja, tapi juga memadukan sejarah dengan misteri pembunuhan di tengah perubahan besar masyarakat Prancis saat kelas pekerja itu mulai menikmati hak libur berbayar untuk pertama kalinya. Sekarang kita sudah bisa menikmati itu terus ya kan. Dulu ada masa-masanya nih, berarti mereka kelas pekerja tuh gak bisa punya cuti libur. Thank God we live in this era and age. Makanya jangan lupa diambil ya cuti tahunannya yang masih banyak. Nah, untuk serial drama Summer 36 ini, ceritanya mengikuti 4 perempuan dari latar belakang yang sangat berbeda, mulai dari kalangan elit sampai rakyat biasa, yang tanpa sengaja itu terseret dalam penyelidikan pembunuhan seorang jaksa di Hotel Riviera yang mewah. Nah, di balik kemegahan hotel dan suasana liburan, masing-masing perempuan ini, masing-masing karakternya ternyata menyimpan rahasia yang perlahan membuat kasus ini semakin rumit tanpa ada yang tahu siapa yang sebenarnya bisa dipercaya. I love this kind of mystery ya. Jadi kalau lo juga suka serial-serial penyelidikan seperti ini, ada misteri pembunuhan gitu ya, langsung tambahin ke dalam watchlist lo, oke? Abis ini kita masih punya 2 rekomendasi lagi, jadi jangan kemana-mana. Sambil mendengarkan satu soundtrack dari film Zootopia from Rihanna, this is Umbrella, only on Soundtrack.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: Find your next dreams only on Stream and Chill.
1: Rock Your Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Dewi Hanafi di Soundtracks, and we're back on Stream and Chill setelah tadi mendengarkan lagu dari Peter Bjorn and John, Young Folks. Ingat nggak itu menjadi soundtrack serial apa? Gossip Girl, XOXO. Ini mungkin satu series yang akhirnya bisa lo tonton lagi sekarang ya, karena juga sudah di platform streaming services. Tapi kalau lagi pengen nyari-nyari yang baru, di Netflix ada nih satu serial yang menurut gue juga kayaknya seru banget. Ini baru saja aku tambahkan ke dalam watchlistku, walaupun sebenarnya rilisnya udah dari minggu-minggu kemarin. Yaitu Agent Kim Reactivated, another Korean thriller series ya, garapan sutradara Lee Seung-yong, yang mulai tayang di paruh tahun 2026 ini. Kisahnya itu tentang seorang ayah biasa yang ternyata menyimpan masa lalu sebagai agen rahasia yang paling mematikan, dan harus kembali ke dunia yang sudah lama ia tinggalkan demi menyelamatkan putrinya. Jadi kita akan mengikuti manajer Kim, seorang pegawai bank sederhana sekaligus single father yang hidupnya tuh kelihatan tenang-tenang aja gitu kan. Tapi semua jadi berubah saat putri semata wayangnya tiba-tiba diculik, memaksanya untuk membuka identitas lamanya sebagai mantan agen operasi khusus yang selama ini menjadi buronan di Korea Utara. Gokil. Dan bukan cuma nyawa putrinya aja yang dipertaruhkan, tapi juga rahasia besar yang tentunya bisa mengguncang banyak pihak kalau sampai terbongkar kalau dia adalah special agent. Dan memang ini juga diadaptasi dari webtoon populer berjudul Manager Kim. Dan untuk serialnya, dramanya dibintangi sama So Ji-sup, yang kembali memainkan drama action setelah beberapa tahun lebih sering tampil di genre lain. Jadi untuk lo yang juga sudah pernah membaca webtoonnya, karena di belakangan menurut gue banyak banget webtoon adaptation yang diangkat ke live drama series di Netflix gitu ya, yang juga jadinya seru-seru banget. Seperti waktu itu kita udah pernah bahas Weak Hero, abis itu yang terbaru juga adalah Teach You a Lesson. Itu semuanya juga dari webtoon. Nah sekarang ada lagi satu tambahannya, yaitu Kim, Agent Kim Reactivated ya, okay. Yang terakhir, film dari negeri sendiri yang juga sebenarnya udah cukup lama, dari tahun 2018, karya sutradara Putra Matuta, berjudul A Man Called Ahok. Ingat dong sama film ini, atau dulu belum sempat nonton, dibintangi sama Daniel Mananta, Eric Febrian, dan juga Denny Sumargo. Dimana untuk filmnya sendiri bukan mengangkat kisah politiknya Basuki Cahayapurnama saat jadi pejabat, tapi dari film ini kita justru diajak untuk melihat bagaimana karakter Ahok itu dibentuk sejak kecil melalui didikan sang ayah di Belitung Timur. Dengan pendekatan drama keluarga yang hangat, film ini juga memperlihatkan gimana nilai kejujuran dan keberanian itu memang seringkali lahir dari lingkungan terdekat kita. Lingkungan pertama yang terdekat kita yaitu adalah lingkungan keluarga ya. Jadi kita akan lihat nih perjalanannya Pak Ahok dari kecil, putra dari Kim Nam, seorang pengusaha tambang yang dikenal jujur, dermawan, dan juga memegang teguh prinsip hidupnya. Dan dimana Ahok tumbuh di tengah berbagai tantangan hidup dan sering dihadapkan pada pilihan sulit yang menguji keberanian serta integritasnya, yang ternyata terbukti sampai sekarang ya. Karakternya dia, karakter beliau ya kan. Jadi kalau ada yang merindukan sosok beliau di ranah publik atau bahkan mungkin di ranah politik, pengennya bisa ikut bantuin bebenah negara, mungkin bisa coba ditonton kembali film A Man Called Ahok. Oke, okay? Ini juga sudah ada di Netflix. Semuanya bisa langsung lo tambahin ke dalam watchlist lo. Alright, itu dia sudah komplit rekomendasi kita untuk Stream and Chill minggu ini. Abis ini jangan langsung pergi kemana-mana dulu, masih ada beberapa soundtrack yang bisa lo nikmati sampai tepat ke jam 1 siang. So you better sit tight and stick around right here, only on The Rockin' Life.

This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtracks. Tapi sudah jam 1 siang, berarti aku harus segera pamit. Thank you banget Rockstars yang sudah nemenin dari jam 11 siang tadi. Mudah-mudahan lo juga bisa ikut mengenang kembali sosok Marjan Satrapi melalui karya-karyanya dia, yang kalau selama ini mungkin lebih banyak dikenal dari grafik novelnya, tapi sekarang juga lo bisa tahu kalau ada beberapa film yang dia sutradarai ya. Jadi sudah kita bahas semuanya di What's Hot dan juga Classical. Minggu depan kita akan balik lagi dengan rekomendasi-rekomendasi film lain. Jadi seperti biasa, kalau lo juga punya usulan gitu ya, pengen ngebahas film sutradara siapa atau film aktor ataupun aktris siapa yang pengen lo highlight, please do share. Boleh banget kasih tahu ke kita, boleh WhatsApp di 0815 1987 6876. Kasih tahu aja depannya formatnya Soundtracks, nama lo, abis itu usulan bahasannya apa. Atau boleh langsung DM kita ke Instagram di @therockinlife.jkt. Instagram gue juga bisa di @dewihanafi. Oke, terima kasih tentunya Yoga, nama gang produserku, dan juga Indra, operator yang bertugas hari ini. Terima kasih banyak, and of course thank you Rockstars. Kita ketemu lagi minggu depan ya, same time, same channel, same program. Akan selalu hadir setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1 siang. But for now, Dewi Hanafi signing off the air. I'll see you next time. Until then, as always, stay safe, stay sane, and let's have a rockin' day.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? La Piazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kali ya?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Men, terima kasih.
1: Iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built, though. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: Fest 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Mau ke Ciwok? Ah, soalnya banyak yang baru.
2: Sekarang, Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
1: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus, ada apa lagi nih?
2: Sekarang, Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
1: Belanja jadi makin untung ya?
2: Makin untung lagi, setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.
3: This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.

0: bosen sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 nggak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya nggak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running into Tomorrow.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
1: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan?

0: Iya kan? Lah. Lah iya.
1: Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
2: iya,
1: lagi.
2: Lu makanya habis gagal
1: dicek iya, apa yang salah. Didiskusikan kemarin kita kenapa.
0: Ya
1: gue
0: diblok.
3: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

U-T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: This is the Rockin' Life. Rockin' Life,
1: where everyone can be a rock star.
0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit nggak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu nggak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

0: Can you come through?
1: Yes, baby.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
4: People keep wondering, encountering the unknown.
5: They're coming! They're coming!
4: They are starved for the truth.
6: Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
3: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: This is TRL.

0: Sarah Tobing. Kamu siapa?
1: Saya Marco Andi.
0: Selamat datang kembali di Drive and Jeff, and we're going to tell you one interesting fact.
1: Yeah.
0: Mengenai studi yang sudah dilakukan oleh Gallup World Poll terhadap sekitar 1,4 juta orang di 166 negara. Katanya
1: kenapa?
0: Makin dewasa, makin berumur, makin jarang ketawa.
1: Gue
0: makin sering.
1: Setuju, ha?
0: Gue makin sering. Jadi katanya
1: kalau itu.
0: Setiap hari mulai menurun setelah masuk usia 23.
1: Okay.
0: Salah satu penyebabnya bukan karena selera humor yang berubah, melainkan karena pikiran mulai penuh dengan tanggung jawab, kerjaan, finansial.
1: Setuju.
0: Yang lain-lain.
1: Drama. Pacarnya.
0: Walaupun begitu, ada penelitian lain yang nunjukin kalau orang yang rutin ketawa dan menjaga hubungan sosial yang positif cenderung punya tingkat stres yang lebih rendah dan kualitas hidup yang lebih baik. Aku setuju banget.
1: Setuju,
0: 100%
1: setuju.
0: Kuadrat Amboy.
1: Hidup, oh hidup.
0: Siapa teman lu yang bisa
1: apa?
0: Yang bisa menemani.
1: Yang bisa reinkarnasi, nggak ada.
0: Yang bisa menemani ketika lu lagi stres dan banyak pikiran.
1: Nggak ada, cuma gua sama Tuhan.
0: Lu aja kadang lupa sama Tuhan.
1: Maaf ya, Tuhan. Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Again, Drive and Jive nemenin lu, tapi kali ini buat cewek-cewek. Biasanya tuh ketika ngegosip sama teman-teman, pasti selalu ngomongin, aduh gue lagi deket sama cowok bingung. Hah? Cowok bingung? Maksudnya apa sih cowok bingung, Sal?
1: Oh, nanya gue.
0: Iya.
1: Jangan nanya gue dulu, nanya psikolog ya.
0: Oh, psikolog dulu.
1: Cowok bingung ini fenomena atau sulit memberikan kepastian. Bisa jadi bukan karena gak sayang, ini semua orang ngomong kayak gini, tapi karena tumbuh dengan pola asuh yang terlalu bebas, jadinya mereka sulit ambil keputusan penting sampai memikul tanggung jawab emosional. Rasa takut gagal atau takut sakit hati,
0: takut komitmen.
1: Itu juga bisa membuat orang terus menunda untuk berkomitmen. Untuk sebagian orang, hubungan serius justru dikaitkan dengan resiko sakit hati atau konflik yang pernah mereka lihat atau alami.
0: Setuju.
1: Selain itu, ada juga yang merasa komitmen itu berarti kehilangan kebebasan karena takut hidupnya berubah. Mereka pilih terus menunda hubungan yang lebih serius walaupun sebenarnya punya rasa sayang. Gimana dari perwakilan dari CBI, Cowok Bingung Indonesia?
0: Saya setengah-setengah sih dengan statement si psikolog ini nih. Psikolog ini kayaknya bingung deh.
1: Psikolog bingung.
0: Tapi kalau menurut lu gimana, Sa? Emang kenapa harus cowok mulu yang harus memutuskan atau menentukan hubungan?
1: Enggak juga.
0: Ketika nah, berarti ada cewek bingung juga.
1: Oh, ada. Cebing dan cobing sama.
0: Oh, sama ya.
1: Cuma cebing itu punya kecenderungan untuk lebih mudah terbuka.
0: Oh,
1: kalau cobing
0: lebih menjelaskan dia.
1: Lebih menjelaskan. Kalau cobing itu dipendem terus sampai dia kemana-mana tahu. Udah terlalu gelap hidupnya.
0: Sama kayak yang waktu yang ini.
1: Waktu itu benar.
0: Iya benar. Yang baru-baru inilah recently. New
1: newcomer.
0: Newcomer.

0: Rockstar back again, Drive and Jive nemenin lo. Kali ini kita mau ngajak lo buat request lagu favorit lo yang nantinya akan kita puterin.
1: Nah, ada yang pengen curhat lewat lagu kali, atau ada yang lagi pengen caper lewat lagu kali.
0: Iya.
1: Ya boleh kali, WhatsApp di sini kali di 0815 1987 6876,
0: atau boleh juga DM aja langsung ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built though. Actually more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Selamat datang Mark Walandi back again, Drive and Jive. Nemenin lu kali ini kita ada di segmen Would You Rather.
1: Pilih satu.
0: Wih.
1: Lebih pilih tahu apa gak tahu?
0: Tentang?
1: Sebenarnya tentang segala-galanya sih. Tentang orang yang bohong. Tentang orang yang pura-pura. Gitu. Lebih pilih tahu.
0: Oke.
1: Atau gak tahu sama sekali.
0: Aku lebih milih kalian jawab di WhatsApp 0815 1987 6876
1: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Selamat datang kembali back again, Rockstar. Welcome, welcome, welcome. Kita lagi nemenin lu di Would You Rather. Lebih pilih mana, Sal, ya gak sih? Tahu apa gak tahu?
2: lu lebih pilih tahu atau gak tahu ketika orang lagi bohong sama lu.
1: Itu jadinya kayak punya side quest.
2: Maksudnya kayak punya
1: kekuatan ya, super power.
2: Iya.
1: Yang bisa baca pikiran.
2: Enggak usah sejauh itu, kocak. Maksud gue, lu lebih pilih dia ketahuan apa kagak gitu aja dah.
1: Gue sih.
2: Pilih lu ngegap apa kagak?
1: Aduh. Pernah lagi, men.
2: Relate fam.
1: Tapi kasih tahu aja jawaban lu yang lu inginkan beserta alasannya. Tinggal WhatsApp di 0815 1987 6876
2: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: Selamat datang Mbak Landi. Balik lagi di World Trader Rockstar. Buat lu yang baru join, kita tuh lagi ngomongin lu lebih baik tahu atau gak tahu kalau seseorang tuh lagi bohong sama lu.
1: Intinya lu lebih milih ngegap apa gak sama sekali?
0: Berubah lagi nih, tapi ya, oke okay lah
1: aja, gitu. Sama aja, sama aja,
0: lu tau apa gak tau. Kalau lu apa, Sal?
1: Gue.
0: Ya.
1: Gue tuh orangnya kan sangat naif kan.
0: Naif udah berubah ya?
1: Maksud gue tuh anaknya jarang berprasangka buruk.
0: Oke. Gitu. Positive thinking mulu.
1: Okay. Gitu. Jadi ketika sudah ketahuan berarti itu orang bodohnya bodoh banget.
0: Iya dong.
1: Karena
0: positive thinking mulu.
1: Even ketika gue yang tidak pernah curiga ini aja
0: curiga.
1: Jadi curiga dan ketahuan. Wah, lu kurang banget, Bray.
0: Lu masih harus banyak belajar lah.
1: Masih harus banyak belajar lu, Bray, gitu. Jadi kalau misalnya disuruh milih, mendingan ngegapin lah.
0: Mendingan ngegapin ya.
1: Iya.
0: Tapi kan pasti konflik, sakit hati.
1: Oh, mendingan gak ngegap gue. Gue mendingan gak ngegap, mendingan gue tidak tahu apa-apa.
0: Labil.
1: Iya beneran, gue memilih untuk tidak tahu apa-apa.
0: Oke.
1: Berarti ketika gue jadi tahu. Lu udah.
0: Lu apa-apa gak tahu ini lagi itu?
1: Enggak lah. Oh. Itu gue gak ngasih kesempatan kedua.
0: Gitu. That's it for you.
1: Masa gue udah ngasih kesempatan-kesempatan yang kemarin
0: tetep
1: dongok mah.
0: Iya. Masa gue sama lo effort lah. Oke. Kalau lu rockstar, lu tahu atau lu gak tahu.
1: Iya, gitu. WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga DM ke Instagram kita aja, lebih gampang @therockinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song
3: on that perfect drive.
2: Grab and Jive continues right after this.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Sarah Tomei dan juga Marco Randi di Drive and Jive. Dan Jive. Sekarang kita lagi ada di Would You Rather dengan dua opsi. Oh. Kamu mendingan tahu apa enggak tahu?
1: Tapi kalau salah lebih baik enggak tahu. Dan karena dia positive thinking ya, gue bertolak belakang. Gue lebih baik tahu karena gue udah capek dibohong-bohongin.
0: And then how do you manage your peace then?
1: I'm not peace anymore.
0: You're not peace?
1: I fight every time, bro. Gue lebih suka, gue tuh paling benci orang tuh bohongin gue, nipu gue, manfaatin gue.
0: Oh demi Allah gue juga.
1: Manipulatifin gue.
0: Iya.
1: Itu gue gak suka. Makanya gue lebih pengen tahu.
0: Tapi kan kita gak bisa ngontrol orang, sayang.

0: Jadi mendingan gue nggak tahu.
1: Nah, gue lebih baik tahu. Jadinya gue nggak bakal dimanfaatin atau dibohongin. Jadinya langsung cut off.
0: Jadi gimana caranya lu nyari apa? Tahu?
1: Ya kan katanya makanya gue kira gue dapet kekuatan gitu loh. Kayak super power gitu gue bisa.
0: Let's say lu gak punya super power, lu manusia biasa lah. Tapi kan lu lebih pilih tahu.
1: Lebih pilih
0: nih.
1: Tahu.
0: Gimana cara lu untuk cari tahu? Apakah lu akan hidup dengan kecemasan tiap hari untuk
1: enggak, gue kepoin dong pastinya.
0: Kepo.
1: Gue kepoin atau enggak teman gue kan baik semua, dia kasih tahu ke gue kayak waktu itu cewek lu lagi jalan sama ini nih gitu. Terus kayak masa sih katanya dia lagi belajar.
0: Belajar di rumah orang, bos.
1: Iya kan, makanya at least gue punya circle yang support gue.
0: Oh.
1: Yang bantu dan baik sama gue. Gitu, Sa.
0: Jadi kalau misalnya lu lagi gak ada apa-apa nih.
1: Gak ada apa-apa nih.
0: Terus lu tiba-tiba pengen kepo.
1: Iya, pengen kepo. Feeling.
0: Gut feeling itu.
1: Gut feeling.
0: Jadi lu akan cari tahu terus sampai.
1: Gue cari tahu terus.
0: Kalau lu gak ketemu ternyata dia orang baik gimana?
1: Oh ya udah. Berarti.
0: Sampai mana batasnya?
1: Sampai dia ngomong.
0: Ngomong apa?
1: Aku gak nyaman kamu kepoin mulu. Kok jadi gue yang stalker sih? You are listening to TRL The Rockin' Life.

0: Ding, Marco Landi balik lagi nemenin lu Nich.
1: Di Drive and Jive kita lagi ada di Would You Rather dengan banyaknya efek dari sosial media.
0: Wih, santai.
1: Gitu kan, kita kan terpapar juga dengan berita-berita orang-orang yang tidak setia,
0: iya.
1: Orang-orang yang pandai sekali berbohong,
0: penipuan,
1: orang-orang playing victim,
0: penggelapan dana,
1: korupsi dan lain-lain.
0: Limbah pabrik,
1: iya. Ember
0: limbat,
1: plastik,
0: limbat ngomong.
1: Apalagi sayang?
0: Sule berantem
1: sama siapa sih?
0: Nggak tahu, asal aja nyebut.
1: Itu kan diawali dengan ketidaktahuan kan.
0: Betul.
1: Kemudian ketika tahu baru konflik itu terjadi. Kalau lu boleh disuruh milih, Rockstar, lu lebih pilih tahu atau gak tahu terhadap
0: semuanya,
1: bentuk kebohongan apapun, bentuk kecurangan apapun. Semua orang pasti akan milih untuk lebih pilih gak dibohongin sih.
0: Iya.
1: Ya kan, tapi
0: karena sakit.
1: Iya, tapi menurut lu mana yang lebih mendamaikan, mana yang lebih menenangkan? Tahu apa enggak tahu?
0: Coba kasih tahu jawaban lu dan alasannya kenapa. Tinggal WhatsApp di 0815 1987 6876
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih ya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. This is

0: Selamat datang kembali ke Landi Back Again buat nemenin lo, Oksa, dimanapun lo berada. Kita lagi ada di Drive Enjoy Perspektif. Drive Enjoy Vulturator. Lebih baik tahu apa nggak tahu tentang
1: terhadap
0: apa?
1: Kebohongan.
0: Idih.
1: Kalau gue tadi mendingan gue nggak tahu, tapi sekali gue tahu, there is no coming back, bro. There is no second chance.
0: Kalau gue lebih baik tahu.
1: Kevin. Lebih pilih tahu aja walaupun kadang enggak peduli juga sih dibohongin, biasanya ke dia juga.
0: Cowok tuh lebih baik tahu, Sal.
1: Enggak semua.
0: Iya betul, enggak semua, tapi Kevin aja iya, lebih baik tahu.
1: Kevinia, namanya Kevinia.
0: Kevinia, Agatha. Iya. Kevinia. Iya. Ternyata cewek nih Kevin.
1: Kevinia Agatha.
0: Ada lagi dia.
1: Dira. Gue pilih gak tahu aja. Lah iya benar, cewek lebih pilih gak tahu. Iya, gak mau ngurusin konflik lah, hidup ini udah terlalu puyeng. Aku setuju banget.
0: Iya betul juga sih.
1: Jadi ketika itu sudah terjadi dan ketahuan ke gap sama gue, berarti tuh orang either dia blow on setengah mati. Atau memang ya emang
0: ada emang wataknya dia wataknya emang jahat ya, lah ya. Emang
1: kepribadian dia levelnya di situ-situ aja.
0: Enggak banget lah ya.
1: Ya gak tahu, kita gak boleh ngejudge, bro. Trauma masa kecil orang beda-beda. Tapi sama lu kan udah gede, masa begitu-begitu mulu. Yang bener aja dong.
0: Iya juga ya.

0: Para Tobi.
1: Makan
0: di. Oh my god, this is the end of our show. Udah jam 7 malam, saatnya kita pulang menikmati sisa dari malam Kamis. Weekend is near. Ini tanggal berapa
1: weekend
0: ya, saya?
1: Weekend is near. Tanggal 9.
0: Ya ampun.
1: Kenapa ya ampun?
0: Tua banget. Masih muda banget tanggalnya.
1: Mulut kamu jaga.
0: Tanggalnya masih muda banget,
1: iya, betul.
0: Gitu, gajian masih lama,
1: betul.
0: Gitu kan. Tapi kamu yang sekarang lagi mendengarkan di jalan, hati-hati di jalan.
1: Hati-hati jalan, take
0: jangan
1: care.
0: Jangan ngebut-ngebut, jangan suka marah-marah. Namanya juga orang kan mungkin stres kali di jalan. Kamu jangan ikut-ikutan stres sayang ya.
1: Nanti dengerin Drive and Jive aja.
0: Ya boleh.
1: Sama The Lock in Life juga boleh.
0: Iya, cuma aku pengen kamu tuh jangan stres.
1: Aku buntul.
0: Supaya kamu tuh lebih tenang gitu.
1: Iya, ya, ini mau kemana sih? Kan lu yang stres, lu yang banyak masalah, Sal. Yang lain tuh happy-happy aja. Udah. Kenapa sih harus disamaratain sama perasaan lu?
0: Hari Selasa kita ketemu lagi di jam yang sama, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam bersama Marco Randi,
1: Sal Tobing.
0: Bye, Rockstar.
2: Bye-bye. We hope you enjoyed the ride. Enjoy the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Everyone can be a rock star.

0: You are listening to TRL. The Rockin' Life.
1: Spice Girls.

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and entertainment update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is the Rockin' Life.
1: Rockin' Life,
0: where everyone can be a rock star.
2: Get ready.
3: Get ready.
2: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Bikin kulit nggak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu nggak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
4: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: are listening to TRL, The Rockin' Life.
1: What?

0: Prik.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Ada yang masih inget nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih inget nggak?
2: Rockin' Hype.
3: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
4: People keep wondering. Encountering the unknown.
5: They're coming! They're coming!
4: They are starved for the truth.
6: Do you think there could be others?
7: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
3: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
8: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Udah bosan sama rute fun run yang itu lagi? Kenalin, Jakarta Sky Fun Run 2026. Sebuah ajang lari dengan pengalaman unik berlari di atas jalur layang koridor 13 Trans Jakarta. Dengan tema Running Into Tomorrow, Jakarta Sky Fun Run 2026 gak cuma mengajak lo untuk bergerak, tapi juga menjadi bagian dari semangat menuju Jakarta yang lebih sehat, hijau, dan berkelanjutan. Setelah finish, keseruannya gak berakhir. Bakal ada special performance sampai area kuliner yang wajib diikuti hingga akhir acara. Catat tanggalnya, Minggu, 12 Juli 2026. Dapatkan tiketnya sekarang di Goers dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @JKT_SkyFunRun untuk informasi lebih lanjut. Jakarta Sky Fun Run 2026, Running Into Tomorrow.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
2: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
3: Kalau nggak cocok ya iya.
2: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
3: Ya, 2-3 bulan lah.
2: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
4: iya kan? Jadi harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
5: Lu makanya habis gagal
4: dicek apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
2: Yuk di blok.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing-along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
3: Iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
5: Ngomong, dimomong.
2: Disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Man, terima kasih.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
2: People keep wondering. Encountering the unknown.
3: They're coming! They're coming!
2: They are starved for the truth.
4: Do you think there could be others?
5: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
1: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue. Gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. This is

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia, kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening